0: Erihiria omutunga omochehanda ni chindu chikalu makutsevu. Omumuulu obuhanya emikolereme umame uma yangana watiche echehanda chetu numuyi wetu kukuyika kiria okubukoni obo ebola.
1: Asaha omundu ama hola na ebola. Kuse asaha omundu ama hola oluholo olutawite echireka. Kuse omundu ama huhana kutsevu ama sala nerehara yanganavya ini ebola. Nerevirisi vya ukoni Ebola ikasiala okomubiri nomobindu ebyalwa kakulesha
0: eri iwaticha meri waticha abantu ngabetu isi twatula okochinda kusokosho njimba esho mundu oli ahola nobukoni ebo ebola kutse eri tulanako nomukoni owa ebola isi twapima na hake eri eria tubenebene enyumba kutse besenge bimukoni owa ebola alwe aka watseramo
1: tubwire luba abanganga kundi banakangirirwe na Vana wite okobimano ebyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobu tekerere. Emutu akakiria echehanda chetu.